0: Tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma ku musaiza gubeta nti Yona gabeerumo okibumba na mukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabere muti okutwala okwendewa kibumba nairuka mu maiso ga kibumba nangira muli ate inene nataka someko lwabi. Ndoze ya bera kwa banti yoka tumutahinzu kumuona nga rumuli yato. Ya bera nga rumundoro inga tafuayo nga egone rumuli yato. Musega nti dala dala. Oyona inzu kwa ibisa okato kibumbo utamuona. Alimu ulisisie ulifumuru no. Ngoyona inzu kwa ibisa mmasoda kibumba. Gumpungo kune nendo guiza negufuwa ino. Ngele gumpungo jigofure ino ama izige jumbiri ino. Agana agabumba gatandika kusuka maizi abagimba baryato batandika kweralikirira ino natandika okulowooza ko bakibumba abagasane baawe naye amagasane gaawe gabeerenga bulawezie okumalawo ompungo ono abagimba nibawugulya
2: nana weine nge tuli omuvugosi bunu omusaizi oyona ali aina yono yono ali aina
0: Bawiro kuona gusaiza, gwefuru utelaturo.
2: Osisimuke, osengo gasani wo, tufuatu wao. Nani we, ozwele yaina?
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Na ena ilukule wiruki, muma isoge. Yona nakoba.
1: Evigosi inu, uzwa kuni nze, mundi ya koma izi, nolua urasirika.
0: Aba gimba, batiro kumoyo na muma izi. Amaizi negeyongere no kwejumbye nguru mpungano nabitirira
2: banange tumukwate tumurutye maizi
0: babero kuona ogumpungane guwako ale mmete cha bayireo ogumalo gunene gwasamye munwane gumumira ogundikirya gobe gunene ino omukida cha gumale kintini cha bere kifo omuntu mwasoro kuba oyona natandika kwesengera kibumba we nakoba
1: oh nakwesenga era nakolera ngabe nene otaka nzo kukolera imaite ntinyo wenka oinzo kumponia
0: okibumba naona nti oyona yemenyere nakoba omale tosese moyona kuitale saize ya zero maizi okukalu natandika kwiruka mangu yino jiba mtumire nakoba abantu nti okibumba abasalira musango abantu bangi ne bamenyeka ne batule bibi bya yigire kibumba kibumba na ulero kwegalira kwabwe nabasasira abona bona abamenyekere okibumba nabaonia okuba twali mugena obanga kibumba basasire naba wenkabi anecha bakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba